Kau jadi tak kau marah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, kau mencurah, k